0: Hun ya hun itu ai tamen ke. Hun ngami tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau. Itu ni sepadan terah tanah. Jin sadaya long damik itu. Mulai kedayah bak libang itu inah kenamin tirah tamen ke ai. Kenat kebari opok hun itu lah kepe. Be episode tempat sepadan jin sahau. Tapi kekat irah kepenilah pengejaau lah Malaysia Melayu itu. Bo kekat kepeni itu ai. Kino mah tuak kapong. Hun pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kenal hak ni. Tuak kapong mohon sahabe tong tekat irah. Menteri pengejaau Malaysia itu. Boya bara. Itu main tanah. Main tanah itu. Tapi main tanah inah bena nak dengan ami. Main tanah iri ihala ria tanah me itu tengi. Gini ya kecitai. Ami pun tanah itu hak perintah ami. Pijuk tebai perintah inah kena juk. Palu kena juk alat tajam kena juk. Lah kau tong iot batu dek ke pehe homo inah ke mek barak dek kau kuasa ami penantu pun kuasa
1: the penans.
2: Yeah,
1: what can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society, so as I said, it's up to them. But if they choose to be free to go from 3 to 3, what can we do?
3: Buah kau jalan kering mulai lah ke penitu buah kau besat kering yang ngebel kita nak tu aku bel aku makan ayam kebam anak kebam pun tanah tu be no jalan mui usah kepe itu no usah ke aku kari aku ya ke kenan yang ngebe tanah ke yang ngebe bak ke litut matahan ke moko matahan ke muri
1: say old Penan jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko matahan ke muri